Chilala ni napola, wanyawan, bari, kuchipichire mkupanga ya ni makola.

0: mwarika arapia babu seku na mwarika kane ana matawudu kimurowaleke manaka rosa kimurowaleke manaka selinu vileshi nenita ashe haranka ashe hafi yedo na tatu minyewa huu anokwa ni mulu peleka apili huu olimaliliwa ni pili na bakari ulupaja kowo mtukuma na se ni nase kepahe na alu kutore kihawa ya karibu
1: amina no tamala no sukuru
0: obrigado